Terasa kau vatavam, terasa change karu ya, terasa romantic kau ya, ya pujilah apritim kita sah, betulit tu pun ha, tumha seglen sathe vaz vita hot.